0: Oke lah, mungkin memang ada beberapa sektor yang masih harus menjadi PR bersama begitu. Tetapi ada sejumlah kerja dan juga kebijakan yang memang sudah nyata dirasakan.
1: Kasih Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan pengusaha nakal yang membuat buruh banyak menjadi korban gitu ya gitu. Terus kemudian kalau bicara tentang besaran dari kenaikan upah, kita harus lihat dong dengan realita, dengan bagaimana dengan kenaikan yang tidak seimbang dengan begitu lamanya, dan sampai hari ini kita sangat jauh dari apa yang menjadi mandat dari konstitusi negara, apalagi undang-undang ketenaga kerjaan tentang kebutuhan hidup layak. Artinya kita harus membuat ada standarisasi yang harus bisa dipenuhi oleh kaum buruh. Bagaimana mungkin kita bicara tentang peningkatan kesejahteraan kalaupun kemudian apa yang diproduksi kebutuhan konsumsi sehari-hari saja buruh harus terjebak dalam hutang pinjol, buruh harus terjebak dengan judi, dengan kriminal gitu ya. Itu yang kemudian itu yang kita hadapi. Terus kemudian belum lagi persoalan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum atas dasar penyimpangan hukum yang masih minimal pun masih cukup banyak terjadi. Saya melihatnya itu hanya retorika gitu ya gitu. Tahun yang lalu saya ingat gitu, Satgas PHK, tapi apa yang kemudian dirasakan manfaatnya untuk kaum buruh sampai hari ini PHK yang selalu menjadi korban utama dari berbagai macam situasi krisis, situasi pandemi adalah kaum buruh gitu loh, yang hari ini menjadi tulang punggung roda ekonomi. Bagaimana mungkin kita bicara persoalan pertumbuhan ekonomi kalau kemudian dari pendapatan ketidakadapastian kerja rakyat Indonesia yang kemudian akhirnya membuat rakyat harus mengikat pinggang gitu ya gitu, mengikat pinggang dalam arti makin minim, hutangnya semakin mengumpuk gitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar saja semakin sulit gitu. Itu yang harus
2: rasa yang kemudian sempat terjadi, dan memang saat ini situasinya lebih kondusif dibandingkan pada pukul 18 sore atau malam hari tadi. Diana, Taman Sari bawah, Diana, ada juga sejumlah pihak juga pastikan Anda hindari, termasuk juga bagi Anda yang kemudian akan mengarah ke

0: Terus meninjau langsung layanan fast track atau Mekah Route yang mempercepat proses
1: imigrasi. Tertentu ya Bu. Jadi
2: jika di PHK dan tidak mendapat pesangon, pekerja bisa mendatangi Disnaker Trans untuk dibantu melalui sejumlah mekanisme. Pesangon adalah hak pekerja dan wajib diberikan pengusaha. Jika tidak diberikan, akan ada sanksi. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Militer Israel kembali memerintahkan evakuasi di Lebanon Selatan di tengah memanasnya konflik dengan Hizbullah. Meski gencatan senjata diperpanjang, serangan dan baku tembak.
1: Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat sebelumnya telah diperpanjang, namun bentrokan dan serangan di perbatasan masih terus terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir, serangan udara Israel menghantam berbagai wilayah Lebanon, termasuk Beirut dan Lebanon Selatan, menyebabkan kerusakan luas, jatuhnya korban sipil, serta memaksa lebih dari 1 juta warga mengungsi.
2: Rifna. Kel hammi ana min mantaq tashrit al-hududi. Kel hammi haul 55
1: juta laki-laki berusia 10 tahun, seorang mahasiswi serta ibu mereka
0: tengah tahun terakhir. Informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia Prime News.
3: Bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kemunculan seekor ular king cobra sepanjang 2 meter di bawah kasur membuat pemilik rumah di Sumedang, Jawa Barat panik. Adapun di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pria lansia diserang buaya saat berenang menyeberangi sungai untuk memberi makan hewan ternaknya.
4: Mustari masih ingat betul kejadian penyerangan buaya yang membuat punggungnya terluka. Pria 75 tahun ini menderita luka robek saat berenang menyeberangi Sungai Mandar, Desa Lekopadis, Polewali Mandar pada Rabu sore. Kejadian bermula saat Mustari berniat menyerang sungai untuk memberi makan ternak sapi miliknya. Tiba-tiba seekor buaya berukuran sekitar 3,5 meter menyerang. Korban akhirnya berhasil melepaskan diri dari terkaman buaya dan langsung lari ke tepian sungai. Akibat serangan, Mustari harus mendapatkan 16 jahitan.
5: Langsung diterkam.
6: Ya, belum selesai ya. Berdarah.
4: Anak korban bernama Syahrul menyebut ada 3 buaya dengan berbagai ukuran kerap terlihat berkeliaran di Sungai Mandar. Buaya itu terlihat kembali ketika warga mencoba untuk menolong korban. Pasca terjadinya serangan, warga kerap berkumpul di pinggir Sungai Mandar dan mencoba untuk menangkap buaya dengan umpan bangkai ayam. Warga berharap pemerintah segera menangkap buaya karena dalam 4 bulan terakhir sudah ada 4 warga yang diserang. Satu di antaranya bahkan meninggal dunia. Sementara di Sumedang, Jawa Barat, petugas damkar berusaha mengevakuasi ular king cobra dari dalam kamar rumah warga. Evakuasi dilakukan setelah warga Samoja, Desa Pasanggrahan Baru, Sumedang Selatan, melaporkan adanya ular berbahaya ini bersembunyi di bawah tempat tidur. Keberadaan ular berbisa ini langsung membuat panik karena dikhawatirkan mengancam keselamatan penghuni rumah. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan penanganan dengan peralatan khusus. Ular king cobra sepanjang 4 meter itu akhirnya berhasil dievakuasi dari kolong kasur. Proses evakuasi berjalan dengan cepat dan lancar tanpa korban.
7: Ularnya king cobra ukuran 4 meter dan berhasil diamankan oleh satu tim pemadam kebakaran Kabupaten Sumedang. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi ular menggunakan stick ular dan berhasil ditangkap pada pukul.
3: Paksa dipilih lantaran jumlah transes warga.

0: Pemkot Bekasi menggelar sholat gaib dan tabur bunga di halaman stasiun Bekasi.
1: Hari baru dapat, beda sama yang dulu.
2: Selain mengandalkan tenaga, pekerjaan yang ditekuninya ini memiliki sistem setoran. Adi harus mengambil kapuk dari pemberi modal dengan harga setoran sekitar Rp62.000 per kilogram. Di tengah keterbatasan dan minimnya pelanggan, penghasilan yang didapat pun tidak menentu.
1: Tahun 1987.
3: Sampai sekarang ya, Pak?
1: Iya, sampai sekarang. Ya, keluhannya mah kalau zaman sekarang kan udah banyak saingan, jadi kita lakunya lambat juga, lama, beda sama dulu.
2: Setelah menunggu dan berkeliling selama 2 jam, sebuah panggilan untuk jasa Pak Adi datang. Ia segera menyiapkan peralatan dan memulai proses perbaikan kasur kapuk secara manual. Perbaikan dilakukan secara tradisional mulai dari memasukkan kapuk, meratakan, hingga menjahit kasur kembali. Semua dilakukan dengan tekun dan penuh ketelitian.
4: Yang utama jadi, yang belum utama kan gitu, datar gitu ya. Sekarang jadi agak ini, ada.
3: Bentuk gitu ya.
4: Ada berbentuk.
3: Seperti ini cara memasukkan kapuk ke dalam kasur yang masih digunakan secara manual ya, Pak.
4: Iya,
3: secara manual. Terlihat sederhana tapi cukup membutuhkan ketelitian.
4: Kalau harga sih jual berarti 100.
3: 100 ya.
4: Kalau harga sekarang.
2: Meski kian terpinggirkan, masih ada sebagian masyarakat yang setia menggunakan kasur kapuk. Alasannya, kenyamanan dan daya tahan yang dianggap lebih baik dibandingkan kasur modern.
5: Ya lumayan, Mbak. Kalau kesannya ya itu tadi, kalau pas lagi ini udah kempet begini nih, nyarinya tukang kelilingnya itu loh, Mbak. Susah bener. Ya ini untung-untungan ini ada si Bapak ya. Wis mengolan-olan gitu kayaknya kok takutnya tuh kan ini ya. Banyaknya nawarnya pada busa-busa gitu kan. Kalau saya makan pengen udah kapuk ya kapuk aja lah. Emang enak, Mbak, nyaman.
2: Di tengah perubahan zaman, Pak Adi juga mulai menyesuaikan diri. Selain berkeliling, beliau kini membuka layanan pesanan secara online untuk wilayah Jabodetabek, meski pesanan yang datang masih terbilang terbatas. Profesi ini mungkin perlahan akan tergerus modernisasi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman 3 petugas penyelamat korban serangan udara Israel di Lebanon Selatan. Ketiganya gugur saat berusaha menolong korban luka.
3: Ratusan kerabat serta rekan kerja berkumpul di Tirus, Lebanon pada Kamis waktu setempat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 3 petugas penyelamat. Ketiganya tewas setelah serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan di kota Majdal Zun pada Selasa lalu. Menurut otoritas setempat, serangan kedua terjadi tepat saat petugas ini sedang berupaya mengevakuasi korban dari serangan pertama. Petugas pertahanan sipil Lebanon menyatakan bahwa ketiga rekan mereka sempat terjebak di bawah reruntuhan sebelum akhirnya dinyatakan tewas. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salah mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai kejahatan yang nyata dilakukan oleh Israel.
4: Sebelum mengucapkan kalimat hamdalah. Jadi aja. Tapi kalau disebut dengan as-sayyarah itu mobil tertentu. Al-Madrasah 1 itu sekolahan tertentu. Nah, itu enggak bisa diartikan semua sekolah.

0: Tahan. Nah, kalimat alhamdu secara etimologi dimasukkan alif lam itu apakah maknanya cuma ma'rifah dengan makna tertentu saja? Ternyata enggak, Mbak Mila. Kalimat alhamdu itu alif lamnya itu maknanya lil istighraq. Lil istighraq, gharik itu maknanya tenggelam. Jadi kalau orang lompat ke laut, ke sungai, ke puji itu ya. Kan ada kalimat segala puji. Itu kata kalimat segala puji itu namanya lil.
1: Suatu keinginan. Yang kedua itu, bagaimana kalimat hamdalah ini bisa atau dapat dipahami manfaatnya atau artinya, terutama untuk generasi muda dan generasi yang akan datang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadilah atas pertanyaannya. Kita jawab Pak Kiai. Yang pertama, terkait kemudian biasanya orang tuh kalau memiliki hajat selalu mungkin banyak kemudian yang membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Nah, kaitannya dengan di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama itu kan alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kemudian ini bisa menjelaskan Pak Kiai bahwa memang
0: lah ya adalah kalimat yang inti pada suratul Fatihah. Itu jawabannya ya. Jadi di salah dalam hari ini adalah suratul Fatihah itu secara global belum pernah diturunkan pada kitab-kitab samawi sebelumnya. Nah, dia besar, dia agung, dia besar. Ya, memiliki kemuliaan dan Nabi mengatakan dia tergantung orang niatnya untuk apa. Nah, oleh karena itu menjawab dari pertanyaan Fadilah ya, betapa bagi orang yang bisu setelah memahami kedudukan Al-Fatihah ini, kenapa dia selalu berdoa mau dengan Fatihah, mau melakukan sesuatu dengan wasilah dengan Al-Fatihah, karena wasilah bil ibadah jaiz, berwasilah dengan ibadah itu diperbolehkan ya. Jadi hukumnya boleh-boleh saja. Nah, yang kedua, apa faedahnya membaca hamdalah, membaca Al-Fatihah bagi generasi ya sekarang dan generasi berikutnya? Tentunya ini tidak ada korelasi yang secara langsung. Al-Fatihah itu adalah 7 ayat kemuliaan. Tapi kalau ketika dia mengatakan alhamdulillah bukan karena nikmat, maka dia lisifatillah au fi zatillah. Dia mengucapkan kebesarannya Allah atau sifatnya Allah. Maka enggak ada makna perbedaan ketika dia berhasil dengan dia gagal. Enggak ada perbedaan. Karena yang dia lihat itu subjeknya. Bukan objek ya yang gagal, yang tidak berhasil itu. Nabi tetap hamdalah juga. Kok gagal tapi hamdalah juga. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, artinya senilai 100 juta. Alhamdulillah.

0: ekonomi nasional kita.
1: Beragam acara spektakuler segera
2: Jumlah korban penganiayaan daycare Little Aresia di Kota Yogyakarta bertambah menjadi 93 anak. Dari jumlah tersebut, polisi mencatat baru 10 orang yang melaporkan kepada pihak kepolisian.
3: Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, mengimbau kepada orang tua korban penganiayaan daycare Little Aresia agar segera melakukan pelaporan, sehingga restitusi untuk korban bisa diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terkait dengan penyelidikan, polisi menyebut hingga kini 30 orang telah diperiksa sebagai saksi. Polisi pun membenarkan bila kepala yayasan berinisial DK yang kini ditetapkan sebagai tersangka merupakan residivis kasus tipikor. Polisi kini tengah meminta salinan amar putusan dari Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah untuk keperluan penyelidikan. Polisi juga masih menyelidiki lebih lanjut keterlibatan seorang dosen di salah satu kampus di Yogyakarta dan seorang hakim di Provinsi Bengkulu yang namanya masuk dalam daftar kepengurusan organisasi yayasan Daycare LA.
4: Itu Pak Wali Kota kemarin update terakhir itu 93 orang. Namun untuk di posko kita itu ada sekitar 10 orang.
5: Ya. Yang sudah melapor berarti baru 10 orang ya?
4: Iya benar. Nah, maka itu di kesempatan juga abang dan kakak ini dari media kami menghimbau untuk para orang tua atau sanak saudara dari korban untuk segera melaporkan anak-anaknya yang mengalami kerugian dari kejadian daycare tersebut.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, M.Y.S.T. Wijayanti, menggelar pertemuan dengan orang tua korban. Dalam pertemuan ini, Komisi 10 DPR RI juga bakal mengawal proses hukum atas kasus ini demi menegakkan keadilan bagi...
6: Dengan membawa hasil panen buah dan sayuran, para petani dari Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor pada Kamis siang hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Kehadiran para petani penggarap yang tergabung dalam Kerukunan Tani Cimande atau KTC ini memenuhi panggilan majelis hakim dalam kelengkapan berkas sebagai penggugat terhadap tergugat 1 BPN Jawa Barat dan intervensi tergugat 2 PT Panorama Argo Lemah Duhur. Aksi damai para petani ini bahkan membawa hasil panen masuk ke ruang sidang sebagai bentuk perlawanan untuk mencari keadilan karena tanah garam mereka seluas 41 hektar lebih. Diduga diserobot dengan terbitnya sertifikat atas nama perusahaan yang diduga merupakan maladministrasi.
7: Mereka ini sudah 40 tahun lebih menggarap, sudah turun-temurun, namun ini diklaim oleh pihak perusahaan yaitu PT Panorama Lemah Duhur mengklaim bahwa ini milik dia. Sementara para petani ini tidak pernah diajak duduk bareng, tidak ada diajak musyawarah, bahkan apapun kejadiannya para petani tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba muncul sertifikat hak guna bangunan. Itu yang kita pertanyakan.
6: Para petani berharap adanya keadilan karena selama ini tanah yang menjadi objek gugatan merupakan mata pencaharian mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Di momen libur panjang, puncak macet. Antrian kendaraan sudah mengular dari Simpang Gadok. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
8: Wakil dari Francisco Assisi untuk merawat mereka semuanya. Dan dia saat ini mengatakan kepada umat juga bagaimana kita konsekuen dengan pemeliharaan itu kepada hewan-hewan kita.
9: Bagi para pemilik, pet blessing menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus bentuk kasih sayang terhadap binatang peliharaan yang selalu setia menemani.
10: Sebenarnya Bruno datang sama adik-adiknya juga, sama anak-anaknya juga gitu. Jadi kita pengen dapat blessing dari gereja untuk anjing-anjing kita gitu.
11: Ya, untuk menerima pemberkat dari Romo, juga untuk untuk melindungi mereka juga, ya, berkat dari Romo sih.
12: Sangat berterima kasih sekali ada perhatian dari gereja untuk saling mengenal hewan-hewan piaraan yang kita piara, biar kita saling

0: mengasihi sesuai dengan anjuran Papa Fransiskus ya, kita mengikuti.
1: Menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.
3: Hah, secara cash ya di tahun kelima. Nah, masih dan 4 mobil menghasilkan income puluhan juta rupiah kepada Anda.
4: Dan sekali lagi masalah keamanannya ini pasti legalitasnya aman ya Pak ya?
3: Aman sekali.
4: Dan juga mobilnya juga aman terjaga?
3: Betul.
4: Ini kira-kira untuk pengawasan di mobilnya sendiri seperti apa Pak? Karena kan kita nggak tahu nih sopirnya siapa begitu.
3: Betul.
4: Seperti apa pengamanannya?
3: Jadi pengamanannya adalah di setiap mobil kita membuka GPS ada 2 kita taruh.
4: Okay.
3: Ya, sehingga kita controlling dari GPS-nya. Bahkan itu terlihat berapa kilometer perjalanannya, kemana saja, bahkan bisa merekam suara yang ada di dalam mobil tersebut.
4: Okay.
3: Dan juga bahkan kita bisa mematikan mesin mobilnya.
4: Gitu dari, ya. Jarak jauh.
3: Dari jarak jauh.
4: Okay.
3: Bahkan semudah SMS bahkan.
4: Oh, okay.
3: Ya, jadi bisa kita matikan. Karena GPS-nya juga kita kerjasama dengan yang bekerja sama dengan provider terbesar di Indonesia. Jadi sinyal dimanapun ya, kalau ada orang bilang susah sinyal, tetap mobilnya tetap bisa kita tracking. Ya, dan ini sudah berjalan, ya kami sudah berpengalaman terhadap hal tersebut, sehingga kami sudah tahu bagaimana cara monitoring dan rekrut supir yang terbaik, sehingga mobil Anda jauh lebih aman dan nyaman bersama dengan mobil.
4: Singkat Pak Yes, kalau misalkan ada nih dari calon partner dari
3: CNN
4: Indonesia, saya sendiri yang mau pakai mobilnya, saya maksudnya bawa mobilnya jadi sopirnya, bisa gak nih Pak Yes?
3: Bisa sekali.
4: Bisa ya?
3: Bahkan mungkin ada yang terkendala terkait dengan...
5: Berdasarkan laporan yang masuk ke dalam kami, pohon tumbang terjadi di Kelurahan Jatisari, Kelurahan Jatiluhur, Kelurahan Jatimekar, Kelurahan Jatiranggon, dan juga di Kelurahan Jatimurni. Atas respon yang masuk ke dalam laporan kami, teman-teman dari BPBD sudah bergerak.
6: Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kemacetan panjang sempat terjadi di sepanjang jalan raya Komsen menuju Jatiluhur akibat batang pohon yang melintang di tengah jalan. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan BMSDA Kota Bekasi terus berjibaku membersihkan puing-puing material hingga Jumat malam. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
1: Tak terasa sudah akhir pekan lagi ya dia setelah kemarin May Day.
4: Betul. Dan pagi hari ini kita sudah menyiapkan sejumlah informasi ya. Tentunya ada informasi yang terkini dan juga informasi jalan-jalan dan makan-makan. Wah. Karena ini long weekend, Fred.
1: Iya tentunya. Tadi banyak banget orang-orang yang sudah mulai bersiap untuk long weekend.
4: Betul.
1: Tapi kita tenang di sini untuk menyampaikan informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya Freddy Cahya.
4: Dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Kita buka informasi dari potret pendidikan tanah air. Demi bisa berangkat sekolah, puluhan siswa sekolah dasar di Jambi menyeberangi sungai dengan bantuan seutas tali. Hal ini terpaksa mereka lakukan lantaran jembatan gantung sebagai akses utama ke sekolah hanyut diterjang banjir.
1: Dan tidak hanya untuk murid-murid, para guru juga ya. Ini di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, seorang guru honorer harus berjalan lebih dari 6 km melintasi perbukitan untuk mengajar di sekolah.
2: Dengan bantuan seutas tali, puluhan siswa laki-laki ini harus bertaruh nyawa menyeberangi arus sungai untuk berangkat ke sekolah mereka di SD Negeri 157 Desa Bukit Berantai, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sementara pelajar perempuan menyeberang dengan masuk ke dalam kantong besar dan dipanggul di punggung salah satu guru. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi satu-satunya akses untuk menyeberang hanyut diterjang banjir. Pewukur Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini harus menempuh jarak sejauh 6 km dengan berjalan kaki. Medan yang harus dilaluinya pun berupa jalan, bebatuan, perbukitan, hutan, dan pinggiran jurang.
1: Cek kesehatan hingga menikmati